0: And the quillet six nut qual smell ostus. Rachel to teach a moment's to lads with inus kick steps. Then dame quit cook at the moment that I now sleep to town and sell it some to town. Quantity tick with inus kick stick. Sitt skutsiltat steg och den mönst. Skålen skutsilälske kultistu. Dummat skulle mönst trodde kulorna mitt. Bölsta. Sallet sitt ägel dimma kvart alla katkent i kvart. Quach, skeich ila a chaichs, oor di machwad alakati. Ila a chaichs ul inu zuzut kutaich oa. Stuch daum kusgeam tdaum, machwad alaka. Abs ku machwad alaka ski kunis di ama ma daoz. Abs ki. Nut tsuhana lamsku. Nyt suhlana lämskeus kästys hulemt. Että spuhlana sitä mahat alakat. Kut etsäs älps taam kvahua. Älps kvah. Ei ots kut lähes käl kunista mamat utsst. Skelip tyttystyt. Kalaik kumasukut huaske alaiske nanaus krista mahot alakat skenut sulanam sams naik seleke skulam dut utkwile kyo akhre skulam stsaili wasta utse ihtak mahot alakat kendi kwak alat eits alti kwak indi trupanatski. Dam absurdum tmochok dachti kocht kindi tlupanat. Nun kailai kek dachske gewinzltau kip ui. Trapakus gewinzltau. Satsian maus winzltau. Nun maui gulitz ik dachta tlupanat chsput kailai. Kip ui. Dich schlachs kutach jeb ui, dich tschachs kutach, di kwachti. Tlina zut kustik dach kwachwa, un kailaiks kumaz, legit skitatus trupana. Aes kutata otch trupana skrapsult. Skamna zut kutik dach, skams kutata otch. Eit chale eit seim kut. Tskita kut ach oolt adu. Amma daotch sapsula. Buut skwalad trubanas gaelad saam kitsu tsaldu tskita daom tach kwach. Lawi genaal buut aanig di tsas liwgstai. Numo eit buut aalagt. Wige tsas liwgstaad gsaelad seis o laad aist. Tsusud gwistig dach kwach. Alltid är det team kollet där kutstäget är det teamajlaj klubbarna. Vi kvatser äst i klubbarna där helt i sånt. Så håll är det teamajlajs. Vi stjäle i team för det kvar hålla äg. Hoppelgsta.
1: I'm not teaching.

0: では
1: 声は
0: 何や何や言うんだわな
1: 前はわわこらまねえだまねえな
0: 前はわわなんかあるペンティわわんば
1: でも何
0: がねえんやな。せや、何だよ。何だよ、今日の終わりやらもねえで。誰がんこもらえる終わり。
1: もう終わり。もう終わり。
0: あ、なまもんのポリパラがねえがれ。まだまだ。何がなるじゃら
1: とらまだまだ。
0: おう。いや、わかとらまだまだ。うん。何がとらまだいっぱい。うん。やらや、ポリパ
1: ラがねえな。
0: Kau kan telah muka nak kan? Semalam gue RW kapan nak yang ni? Nau dua mana ni? Nah, ini adalah kata nomor rumah kan? Nau, kalau pun cari kan agar yang nampun tak tapi ada nomor ni. Pula bilang ni kapan yang mari kau dah macam? Nomor
1: yang
0: kau.
1: Kalau
0: gue RW yang lapar, ngarinya mana? Nah, ini jadi nomor apa? Pada malam pun tak muda ya, nu? Ini dah jalan kalau minum kerang, kerang kerisut. Antar balik kerang, kau area.